0: Media Max webigerile ke download nensime ngungaki ka setu TikTok jaba emo FM komete ndai wasabasa ke tukul ya ke shangete ile ke download Media Max web betu ta ke tukul ensime ngung Google Play Store anango App Store inyorchige Media Max web
1: ngalolen 10000 jaba chaga tulno ko itia menu igine ko mugulu ko thoy alishe nyota ni algi ago to minyorchige gi weduge number 2 bike changa besa ko nyorchinge chi tukul 10000 and star 4421 hash in betu nota nbaran mkulima
0: Garab kesho.
2: Jamge di na rap tau, ngarap bro no.
1: Ye bai bai.
2: Wei wa mja li jo chen manti jaga li at logo yuk chem nya chen chuba ga muk to indat.
1: Hmm.
2: Moi ko boi yon da no. Wo gi kom toi wo gi ti nya ngale ga mai ye. Wa o ger bi ga sen wa fa si ki gi to wo ben da ti a ko on da no ta nan chi gi to we mai ye wa go si ti ro no. Kulah nene ke, asalkan yang kami san, jiji dana sama tawib lu boleh jumpa ni aje. Ya itu tujuan lu nato no itu, agar apa lu no amu kau tipu beredar, orang giri kau tahu kau giliak, lu buat nak main ni juga, main ye juga. So agar kau yang ngeliat no ang ni gimana jumpin ni lejon hash, ni itu kau giba lu boleh jumpa ni aje, kau nato no lagi ni giri kan nasihat kau le mager macam jiji amu aku sepi kejang, orang yang nam jiji agak bel, agak orang yang reki aini. Asoi beg orang agak cijau tu, nol lagi tu maja pun nol baju hoga. Kau ingin kau tajib beg kau limpa le tu lim agak ayah beg. Kau tahu kau muda bivaran logo juga kemnya jen. Arah isen mibiga, kau kau tahu mibiga kan ini saya tinggal nol kau bayar tu nol. Telele man dah itu aja kau muka ini kau kau itu nak tu agak apa bro?
1: Agak besar. Agak murah murung yang kita sama kita mengingat kau kau nonton GWG si nong kau juga. Asi nyuk egin kimi mumai anda non kangen boyon dunia mungkin kau gila ngom jor indet kau tamne gini indet.
0: Bagi benda gule maju tengguan net gule mami tegarati kau yang kering uang. Arunet nonton apa kita berani. Kau tiap kegas referen kila muane lain kegas referen. Atenya joronok semua kau Jackson about Paul ke masih tugul kanam cegah 10,000 joronok. Juga gotom gonyor cegege yang begini tadi tu kalau ija ke tu go bayi sese lembab lain lain gotom gonyor cegege so gebu atagrane so kouru inya ne ngi ne lego itiam gotom gonyor cegege igeri lege ceng nafas na tan gararan karon det na tan babeta brani
1: lo fushak taman mi duga number 2 bochi agatul reference chuma
3: oi ga agere ale ngaliot ko na ta amoy gon inyum ba gumi ak poyop ko agir wagindet Akpi kesejen, kesejen parwet, giwek ngalajata kubaga, kubaga kuit. Amu jit, pi kengen kapsa jitaiwe, kubi kapu kuit akjuto baganisa. Wajah ketunjuk buti aja, amu galaji, kalle kaya karakter, kaya defense. Aten nebaeng, anggota kita tipke itu lega ke, ibu atenye ini jo ngalega bin Joseph bin Misri. Kikir buaki lega mereka subin, cepat saya niki nebaeng potiva. Lagi negi boleh boleh kata tehan boleh gila gila buat ikhlas dekoh amun kat tu tekiu ibu isi je kromen lagi negaragi jauh jauh bagi tanemi ikhwe Joseph ko tu tulgi rawit tenggoran positif amun mengeni leune oleh batai nenemi tegi wa Joseph ko tarik pijat tu gol ikhwe di Mesir kuyo ikhwe tien ibu isi jo ko amu jawale engko otbi ko miak pika ikhwe
0: Ongoi, ongoi, ongoi, ongoi, ongoi, ongoi, ngap kora ini rekin ya, even kalau ilu itu, ije ngagut mabeteji ni, metai sukuri pun god, ibuat mago balak emet petusha jo, metai god gitu gue ektem dagu, nata mood kaya itu kun jadi kuangga gitu tuh enggak ber, agak ije ngaji, nganyu gue tebak agut compound suku geru ngagut god lu,
1: ye aja ya nyusuka gaya itu kiku kuangga gitu, kau ngegaya pakai aja nyonggule,
0: amu gaya gue kan, kamu eldang kamu ngambil kalau mati jangan itu lemah. Migara tigel da jesa pen kam ngombe ele matenya magwasa bayanda na
1: mhm ngegas osiasa kandisha gitu
0: osiasa musone

0: ngotitinde idikoda noton nebo bank igerilege scanan decoda inoton koyagai scanan decoda inoton inyorchinige K24 kometindoi kaimutyet age tugul ak iboiboichi kipindishek tugul chemitei eng K24 TV eng oret noton neititaat kerilege nyorchige metindoi kaimutyet age tugul karondet noton nebo betutab rani. Ngetestai kekas Ken Kirui si kiwekchige katiba eng bomet. Ken. Hello, Ken Kirui.
1: Ingen ang alay tugul ju. Ingen ang alay tugul ju arap taon we. Ko igen ako kung alay tugul ta sa nomination. Jaba jama isya. Sina lim yu, mi ipin kap kutas ta ngalay sa jayir kakab ma fuma president. Ni wala lakin na buriya. Kung alay sa kondo ju tugul ju. Kutu ay ke jingin raya ko le, tun di mo ju kuwa kasi. Iro ako tung nominations. Tuji kita sa tayo. Arang giro ko for example ako naman nandili. To si Jo Rawat na tanong gigirat. Kiling gigirat. Hey, the one is, ko, mitang bukti yogis, ang kong tingiraw, ni Jay Kay, tapan, ang napapras, na memu yan, ay mesan. Lari mo kong nyo li, ko tiyang doon jike giro. Kibong ngor si, tige ulili, tuk tika kwa ibi. Kuno kami tali tiyang alay chito, yogi re conversation, ako pitin game nete. Nabo president naba ni ngala jung rahma fama president ko le gi jor gura ka ko magne ne ko kuria o gi minister ngang zergali o le gi jor gura 2013 ke jor to gura 2017 to ki to kul ju ka ni se ne ko ko ngala ta gura nga ma ko ro ne ko mi ko ko ngala ju ta ke so ko prepare mind si bo bi in 2027 ako prepare IEPC with very keen engale ka bu jogu tin 2027 kona ko li to shi dane dam ko bitu lu bol ke bo jor se tapura en talent center ko tous kay mu tin jogu bitu nono tous mi bi kyo ko ni tous mi gre ka ne ta ta ni mengi na IEPC inge len ka ate ko tous tuna la ke ko mengi na IEPC mara ko mi bi ki mi kwenyo ingil ngale ka pa ICT o maguru mi tinge moni yere forta mako Edwin nga pa kutkute jongko ni ako tu Facebook nungut to ake hakan ne nga pa kutu hundi ato chong kunu kami chong le wenda kumi tukundu ucho atak me mugi ngenge boriyan ni nesik lakini ika ngolol sa bichi kondu chie jenje pa emir kule mi ngol se ni kaya ngale ka presiden ingi uja kuse ko ako ngay meti kat Kenya ako bor kule kamu wakan nih, kamu ada jenai laut dinga. Arang kira boleh sampai ini. Kau tu dini baru tu 007. 007 ni, kuki kau jenai laut dinga gula. Nampak jenai laut dinga, kau mahu kejar, kira. Hei lewano, sasa, kamu kini kira kau paling menerima wakat tuo. Kau kira paling menerima kini kijunde. Kau kira tengah ODM, wabungke ngisiak, ibungke. Nata mana kini tanjik presiden wakat tuo kepaki. Kukimu kumu jokuri ke bunge, amu kita ni kibo bunge, kibo orang lewat dinga. Kini punya speaker, kutinya ne mambo yote. Kau baru le, amu jauh amu aja ni IBC, makin ngalalat ne buana siasa. Amu jauh amu aja tak kau nalege, aku very keen. Ujuk kuse ni nyonye, kau ngah main bi mesing. Esapu kau kau ibing polling station, kau muzik kau ibing kura, kiti kau ngetai polling station ni, macam se level. County level, aku national level. Puno kami jauh mesti tiada takon lagi. Kami di tiada di Bigat Kenya. Kita nak aku kui muka tuo. Kita angkasa nak tak aku kui Bigat Kenya. Sebab tiada tiada gile uge uge walil. Kau bodoh tu kabi. Nampak tu? Kau jauh mesti tiada muncul buat tanui. Kau mula nampak tiada luj. Inya nampak tiada sir. Abah ruan dap kau kau botelin. Kau ni nak aku kui. Kita jual bor tak siapa normal tay. Arah itu mencari jaga cielu, mengi jaga cielu jadi tuol, ajo, aku bangga nih jatuh covid.
0: Ati weekend.
1: Woi.
0: Family nata naga jaga cielu, kau tu nyetilianu tu kimi tu limba kau tu mu?
1: Memu tanah ini tu apa ya? Konfirm nama mu, cielu tu kau mi apa kependan ni? Agak cielu sir.
0: Sabar.
1: Memu sasa konfirm nama tu, kau tu mesti mula tadi.
0: Sitepsi mwewa, sitepsi mwewa na wafamili ninyo. So, agache nsukuru sa kwa ngeetagas logo iwecho. saa mbili ya daiga ishek tika ya kona maksumo kutoma daiga ishek disabu soga itaid sumo kulega selogo iwega bimet eng koindo
2: Ango shemeji ni? Ya mune shemeji?
3: Acha magia wa muru ya mune nye?
2: Abai bai?
3: Hee, vedu seke chang.
2: Ayye, kukwe genye mananyo?
3: Uhum.
2: Angiwe, kitu nkwa nijibta nungu?
3: Meriango kika landa bita ninji wa somanet, agota sata kwa ewa isiet kora.
2: Acha hini?
3: Yee!
2: Yee, ndia uya?
3: Kiege bagi nyoru gambo ni take negugure UNICEF. Kocha buwe choret, koche ngwe sugulit, kwa rorwe cholegi bie toy, kwa tko landa lakwe.
4: Tos ichenge somaneta barak eng ematunwe kapsang. Kongeten degree anan ko postgraduate. Kasorwek alak ichenge sugulishek chegoito scholarship ago matinye naet agetugul. UNICEF kotoretin kochengong sugulit ako un application. Nibo visa agoy accommodation anan ulebe menye nyon Rupas Mall Eldoret. Tariki tipto magoeng arawe tap sogon engenyini. Kongeten site angwan nibo karun ago site taman. Nebo kwa skoleng asinyoru naet age toretin eng Mombasa koko sumog asi tariki tipte mak sumog arawe tap sogon enge nyini kongeten site angwan nebo karun ago site tama nebo kwa skoleng eng Bliss Resort angot imite Nairobi inyon J.W. Marriott eng Westlands Jumamos tariki tipte maglo arawe tap sogon enge nyini kongeten site angwan nebo karun ago site tama nage enge nebo kwa skoleng mogio Chingi agetugul asina chachan ibirwe simot kwa namba 0734 004 003 UNICEF Education.

0: amache ochei ngwan in amache karon alwok lunch. Ma lunch ote nebo teta karon. Amache ochei ngwan pik ata kidogo tu. Yes. Amache kitok pik 47. En pichu 47 iwe. Amache iteki teta ile menye. Itegi tok ile menye teta. Ma amache ngalek chechang. Amache itegi tok ile menye teta. Amache nam simet. Rabisa kato kyo amache agoni itegi ile menye teta. Pik 47 cho ato kyo amache. 6,500. En donyo nato nebo kao. Itegi tok ile menye teta. Amache itegi iurchi kito teta ile menye. So kot kumenye teta, inam rabisha chu iae gita gane muche kutoretin. Sawa, aya, namba simoit, agichel *441#. Sai, agi wendonye noto robo teta, donye namba 6. Mati walda agi namba kao, nipo 120,000. In fact, kumi gita genge, intu kuchoto kyo aldo ina expensive, kuna oneto. Sai. Kei itioto, *441#. Angebe donyo na turubo teta. 6,500. Igore ndeta. Iyaljine chumbigi. Iyaljine mes jam. Tukul. Imijine marurek. Igombo nyibare. Nago gita getut. Neusi onigak teta. Namsimait. Agichel *441#. Agitete gore tobana. Omache pig 47. 6,500. Elibu shakla atpokal mut. Ukichelewa. Shauri yako baba. Twende kazi yanyi. Amachanyi ndoye tu kukiro wakine nono. Mamichi tani taki siboti getwa. Hapo ni watu wenye wamechipanga. Ingi hapo.
1: Tuko pitine taba upote chevile. Kasi ya kemuruga amani. Kwanini givyo pitina
0: ye. Yes. Kiteshet kono aturubaya MFM. Kule jambo tiabile tembitine edu noto na njine tkabisa ichelule moe. Shida no tinda kabisa ndro kabisa nonga hamwai. Yani college chebyoset kole in. Unless king gitu ne chenga kole ane go kyosi bondo. Kole lagi ne chebo chebo ba mruwe kyu goeng. Kole go poishe kise chwaget kome mago bendi kanisa. Ange skip top to ichu. Tebi sigira roge kanisa go me bendi. Aya go manyo king go amutie bi osu chugo manyo go amut kapa kanisa. Kole go kole ji mama so yi no yi. Nonga ebe kanisa. Kole go tobne ya. Kole go ungange kabisa. Kule kigetakai kanko kule kuleja mwane di kanisa anono ozi uki bende ongete ya sufu baka langat poke enget mwane nole kanisa etai no kule kibende kanisa anono poke enget kabisa kule kongete ya saa ishekata kule kingete na chongi ngeto asi nye kanisa anono kule shida asi nye na wato wale kibende baka jioni kule kukule jima ama noto malazima atke ilegebe kanisa aninyunet malazima ilegebe kanisa aninyun nope kanisa etake tulot nukocha magokwe kule because ngote tochi mwapili kuni lakyo si che ngele lakwetis kumache kunerichi Sunday school kunerichi kanisa kule chikuni lakyo si chanyi chumengeche enotu niti ndo ino ni kusukulia kule kukono wakase kabisa wakangange kule mwamigine ta umawe mama no megebe ndio kutka mafuse nchi yegebe kanisa kule kumbo wangira jakane kula nyoma change ngalala nguni wale ipote ya bila mabitina inyoruni nanu bitina waze kiuchu kule chaba chivyoso wale kwa nguka pako echa aiki nanu pote ya bila tina mulazima chame cha aiki kwa nyotok niki kwangi kitu pote ya bila kutu infact pote ya bila tu mati ya lot pindo alchi kwa kitu kaki chulchi ronguri kak cha aiki mengetu mangetu nao chame pote ya bila nyo nengila kete shetko natura baya mafem kimi nani.

0: tinye mungarengung ako imache konaak mungarengung, nyon ibarte mungarengung ako tuya customer kobun Kenya ak ematunwek ab sang eng Africa Commerce and Industry Summit nipo 2026 nitauge eng arawet ab taman tariki taman ak angwan ako tariki taman ak lo eng kenyini eng Uhuru Gardens bitunot in exhibition space eng Paytab elibushekonom megan kosirin pirwe simet kwa number 0203 927 000. Asi book and space na ngung anan irutechi acis2026.kenyachamber.or.ke. Summit inotok kuibun the Kenya National Chamber of Commerce and Industry KNCCI.
1: Pawa nyumba yako na uenjoy burudani zaidi na StarTimes Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1660. Inakuja na matama tatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1660, kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B. Inakuja na 32-inch TV kwa shilingi 5999. Battery ya kudumu na channel zaidi ya 300. Deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Kufanya installation na after sale support wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719 077 777. StarTimes Home Solar, power nafuu, burudani zaidi.
2: Yenga lego jarita rupana dego sexo eso samoga ingini yanitan angano lege gas komieti na nato ripo blog soko roko mitena kilel nito kutienda agenge mana leke kuhuta kini gewane ngoyenyo.
3: No, no, we patch it to patch it to go. Me, Chetago Mengisaki, Chagigo Manda. Let me go. Kikora nuu na kap kai
2: iman
3: kataka kai ko biite ngo ta poker sidio kileni wega ka
2: wega ka
3: ora so ajep ko mo
2: ehe o ko kyo kyo mo ini jita de oh ara ba ne ye au ki goi te twa
3: au ki goi te tu ka ki wo ki ni
2: imagine
3: yeah
2: wow ngale ko jore tar bana kana ta ko to mo ini otor kita ke te bale ke terse aba ga se bi ke wantu wantu je mi te no te ni mama michel ita ne jame block sokoro
4: Clemo.
5: Hey, yes, Mama Michelle.
4: Are you a car like a car and the world? I know you're a car and Roma thing.
5: Hey, she rom.
4: I'll get on the car.
3: Yo.
4: Yamune.
3: Can you say so? We're talking about Yamune.
4: I'm going to get my car. Let's go.
3: Kau tu tahu ke ring kape saya sahaja mana ni dekatai, apa nak gori?
4: Abrega ni yang goron. Hey, buat blog sok orang.
3: Eh.
4: Anak ni jenuh, tiap hari kecil ni nak kita macam sama. Parah ni, kalau aku tengah buat cerita tu baru kita gamat tau.
3: Masih gamat tak?
4: Ini tu buat sahaja, kau sorry, kau sorry, kau.
3: Hehehe. Kau baru apa kau
4: ni? Ini bocil berak tak korang? Nalur apa bocil jenual ini, pik jenual juga?
3: Yes, kungguy.
4: So, kamu mungkin jamnya kan? En jadi segera korang hitian ni kan? Mungkin jamnya aja.
3: Kungguy kap sa mama Brenda.
4: So, apa mungkin sahaja korang kita nak glory, glory apa cawan yang kap sa?
3: Yes.
4: Aku tadi 24, amang walau kau tengok.
3: Eh, gitu, kubuana.
4: So, amang walau tu ni jangan berak tak korang.
3: Nah, tu na, ada maga ayo say, ayo mana?
4: Ibu nak kawal gaya itu, gula.
3: Zah.
2: Okey, Mama Michelle.
3: Ayah.
4: Okey.
3: Kau tu apa yang kamu sangat minat?
2: Kau basic cina itu yang kalian, nengke kau semua ini orang itu, naga cinta, nembo limbo, eldre, tolin. Eh, tanya cinta apa sih wa? Tapitile.
6: Oh, iklimo, kalau begini mana?
5: Kita mereka tapitile.
6: Oh, kita mereka kita gulaio, sah blok tu blok.
3: Oh.
6: Ya mana beram dunia?
3: Aja mereka mana orang basi wa masino.
6: Kami kalau masih dapat fine breeze oleh bukan tu ni, angin masih bapak bagi dia macam tu, ginor fine breeze, kalau dia tadi juga kalau bukan tu ni.
3: Kongoi, kongoi, itu na saya senyap kata.